0: Sete se opira.
1: Dit is KR1, Tojek R1.
2: Mureke, bir, muke, re, birolan.
1: Is KR1. Ini adalah KR1. Itu KR1.
3: Destarko R1.
1: Esto es KR1.
3: Tojek tečka R, tečka 1.
1: Destarko R1. Is JK. This is KR1.